kɔ pentecost asɔfoɔ bi wɔ nam ne ɔmtrase mpanyimfoɔ paa na mesom bisɛ wɔ m sɛ ɛnu baako ayɛ a yɛto a ayɛ yɛ se ɛnoɔma ɛyɛ sisi ne nyinaa firi ɛwurade hɔ sisi ɛno nso yɛ ayɛa ɛma ɛnoɔma ɛyɛ nhyira ne nyina firi ɛwurade hɔ ɛnoɔma ɛyɛ sisi sɛ no yɛpa ne nko a nti ɛnoɔma ɛyɛ sisi no